hey, holly, ho, ee, oh, ho, ho. Kionia, a poor rose, e honi kaulana. Himi, li, mi, li, ho, ina ka malahimi. Na malahimi, ho, ee, oh, ho. I ka maaina, ua noho, ia ho, ee, a kupa. Ia nei, i hono, ka ini, ka anohi, a kau, i ka luna, na molokana. Noho na ho o i ka o ho i ka lau o ki paina i ho a pili ho i loki o ni kaulana o hanalei i ho a pili ho i loki o ni kaulana.